0: ma iyat hatanya mawam.
1: Ma suma yat hat atamar kechirna kaha. Sum amtawina kalurabhe. Akaha. Red Herbol.